0: direct for you, Ultima Khamak.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
0: Hey, yo. Nadep chief kat ada tingkat binasi. Buang nanti ikut aku nolak sebuah kubina libi. Dekat Yesus Kristus daun midri. Yesus Kristus el libi. Allah saya itu. Nak tek masra ini ati. Yusir Moshita. Buang kengki deh.